Di sini siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dial gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya: setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara Spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara Sukarnya. Di sini siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemimpin dunia atas ucapan dan pesan hangat mereka atas keberhasilannya menjadi Perdana Menteri terpilih terlama di India. Militer Amerika Serikat menyerang beberapa target di Iran dalam eskalasi ketegangan terbaru di Asia Barat. Menteri Urusan Luar Negeri

Dr. S. Jayashankar mengatakan hubungan India dengan Bulgaria sudah lama terjalin dan konsisten, dan turnamen sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia FIFA 2026 dimulai. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemimpin dunia atas ucapan dan pesan hangat mereka atas keberhasilannya menjadi Perdana Menteri terpilih terlama di India. Dalam pesan-pesannya, Modi mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Kanselir Federal Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas ucapan dan pesan hangat mereka. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Modi mengucapkan terima kasih kepada rekannya dari Italia, Giorgia Meloni, atas ucapan hangatnya. Dalam unggahan lain, Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim atas ucapan hangat dan kata-kata baiknya. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Kanselir Jerman Friedrich Merz atas kata-kata hangatnya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggambarkan Perdana Menteri Narendra Modi sebagai sosok hebat. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Presiden Trump mengatakan Narendra Modi adalah pria yang kuat, sehat dan bijaksana dan akan memiliki banyak tahun kebesaran dan kesuksesan di masa depan. Perdana Menteri Narendra Modi menjadi Perdana Menteri India terpilih secara demokratis dengan masa jabatan terlama secara berturut-turut. Dia mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 26 Mei 2014. Dia melampaui rekor Pandit Jawaharlal Nehru yang pertama kali mengucapkan sumpah sebagai Perdana Menteri terpilih pada tanggal 13 Mei tahun 1952 dan menjabat hingga 27 Mei tahun 1964. Masa jabatan Pandit Nehru sebagai Perdana Menteri terpilih tercatat selama 4.398 hari. Saat ini masa jabatan berkelanjutan Perdana Menteri Modi telah mencapai 4.399 hari, menjadikannya Perdana Menteri terpilih dengan masa jabatan terlama dalam sejarah India. Kementerian Urusan Luar Negeri kemarin memanggil kuasa usaha Amerika Serikat Jason Mix menyusul serangan terhadap kapal komersial Sete Belo di lepas pantai Oman. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengutuk serangan terhadap kapal dagang tersebut. Dari 24 awak kapal India, sebanyak 21 warga India telah diselamatkan sejauh ini dan 3 warga India dilaporkan hilang. New Delhi menyatakan keprihatinan atas insiden serangan terhadap kapal yang terus berlanjut di wilayah tersebut, menyebutnya sangat mengkhawatirkan dan merupakan akibat langsung dari konflik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. India mengulangi seruan untuk segera meredakan ketegangan dan penyelesaian negosiasi yang sedang berlangsung untuk solusi diplomatik sehingga perdamaian dan stabilitas dapat kembali ke wilayah tersebut. Dikatakan bahwa penargetan terhadap kapal dagang dan infrastruktur sipil di wilayah tersebut harus diakhiri. India dan Tajikistan telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperdalam kemitraan dan memperkuat kerjasama industri, perdagangan, dan ekonomi pada pertemuan ke-12 Komisi Gabungan India-Tajikistan tentang kerjasama perdagangan, ekonomi, ilmiah, dan teknis. Sekretaris Perdagangan Rajesh Agrawal menekankan perlunya India dan Tajikistan untuk mengubah niat baik politik dan persahabatan historis menjadi hasil ekonomi yang lebih kuat melalui fokus yang lebih besar pada perdagangan, investasi, dan akses pasar. Dia mengatakan hal ini saat menyampaikan sambutan pembukaan pada pertemuan virtual tersebut. Pertemuan tersebut dipimpin bersama oleh Sekretaris Bersama Departemen Perdagangan Mohit Yadav dan Wakil Menteri Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Tajikistan Nuruddin Jodha Alidin Nuruddin.
Dalam langkah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan budaya dan spiritual antara India dan Bhutan, pemerintah negara bagian Uttar Pradesh telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah kerajaan Bhutan untuk pembangunan kuil Buddha dan Wisma Tamu di Kota Varanasi. Kota Kesepahaman MOU yang ditandatangani kemarin antara Departemen Pariwisata Negara Bagian Uttar Pradesh dan Otoritas Bhutan mengatur alokasi lahan seluas 2 hektar di Kota Varanasi untuk proyek tersebut. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan pariwisata Buddha dan memperdalam pertukaran agama dan budaya antara kedua negara. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jayashankar mengatakan bahwa hubungan India dengan Bulgaria sudah lama terjalin dan konsisten, dan tugas kedua negara sekarang adalah membentuknya kembali menjadi hubungan yang lebih dinamis dan berorientasi ke masa depan. Dia mengatakan hal ini setelah pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Bulgaria Velislava Petrova Semova di Bulgaria. Dr. Jayashankar mencatat bahwa diskusi mereka memiliki 3 dimensi. Pertama adalah kerjasama bilateral antara India dan Bulgaria. Yang kedua, kemitraan antara India dan Uni Eropa. Dan terakhir, tentang bagaimana negara-negara yang lebih kuat dapat bekerja sama untuk stabilitas dan kemajuan global. Dr. Jayashankar menggarisbawahi bahwa India memiliki posisi yang jelas tentang keamanan ekonomi, pengalaman gangguan baru-baru ini, dan ancaman terorisme yang semakin meningkat. Dia menambahkan bahwa India percaya bahwa ini bukanlah era perang dan satu-satunya solusi untuk konflik terletak pada dialog dan diplomasi. Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah membongkar beberapa jaringan wisata kelahiran luar negeri dan mencabut visa ratusan warga negara asing yang melakukan perjalanan ke negara itu dari Eropa dan Afrika, terutama untuk melahirkan dan mendapatkan kewarganegaraan Amerika untuk anak-anak mereka. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas pemerintahan Trump untuk membendung apa yang mereka sebut sebagai penyalahgunaan sistem imigrasi dan kewarganegaraan Amerika Serikat. Dalam serangkaian unggahan media sosial kemarin, Kementerian Urusan Luar Negeri menyatakan bahwa kedutaan besar Amerika Serikat di Eropa, Afrika Barat, dan Afrika Utara telah mengungkap jaringan terorganisir yang membantu warga negara asing mendapatkan visa kunjungan dengan tujuan melahirkan di Amerika Serikat. Sebuah kedutaan besar Amerika Serikat di Eropa telah mengidentifikasi lebih dari 400 kasus dugaan wisata melahirkan sejak tahun 2024. Kanada telah memperkenalkan rancangan undang-undang yang dapat melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun media sosial, kecuali jika perusahaan dapat membuktikan bahwa platform mereka aman. RUU tersebut mengharuskan platform untuk mendapatkan pengecualian dengan menunjukkan adanya langkah-langkah perlindungan yang memadai. Undang-undang ini menargetkan 7 kategori konten berbahaya, termasuk materi yang mendorong tindakan menyakiti diri sendiri, menghasut kekerasan atau kebencian, serta gambar intim yang disebarkan tanpa persetujuan. Aturan ini akan membentuk Komisi Keamanan Digital Kanada, meskipun kriteria pengecualian akan diumumkan kemudian. Di Amerika Serikat, tingkat inflasi tahunan naik menjadi 4,2% pada bulan Mei, angka tertinggi dalam 3 tahun terakhir yang sebagian besar didorong oleh kenaikan biaya energi akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja, harga-harga naik 0,5% dari bulan April, dengan biaya energi menyumbang sekitar 60% dari kenaikan bulanan tersebut. Harga pangan dan bahan makanan pokok naik lebih lambat. Presiden Donald Trump menyatakan angka-angka tersebut sangat bagus dan dia menyukai tingkat inflasi ini, serta mengungkapkan keyakinannya bahwa inflasi akan turun seiring normalnya arus minyak

melalui Selat Hormuz. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Amerika Serikat melancarkan rangkaian serangan militer baru terhadap target-target Iran yang memicu Tehran untuk mengumumkan penutupan Selat Hormuz yang sangat strategis serta melancarkan tindakan balasan terhadap lokasi-lokasi di kawasan tersebut yang menampung pasukan Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan telah menyelesaikan hari kedua berturut-turut serangan untuk membela diri yang menyasar sistem pertahanan udara, instalasi radar, dan fasilitas komunikasi Iran, infrastruktur komunikasi, dan kemampuan pengawasan sebagai tanggapan atas apa yang disebut Washington sebagai agresi Iran yang terus berlanjut. Serangan terbaru ini terjadi di tengah kegagalan upaya untuk menghidupkan kembali gencatan senjata yang rapuh dan telah memicu kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas. Jepang telah mengoperasikan kembali reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Kashiwazaki Kariwa, fasilitas nuklir terbesar di dunia, guna membantu memenuhi permintaan listrik yang meningkat di tengah krisis minyak global. Pembangkit ini termasuk salah satu dari beberapa PLTN di Jepang yang kolam pendingin bahan bakar bekas yang hampir mencapai kapasitas penuh. Para pejabat industri memperingatkan bahwa beberapa kolam tersebut bisa penuh dalam waktu 5 tahun. Hanya 15 dari 54 reaktor di Jepang yang telah beroperasi kembali sejak bencana Fukushima tahun 2011 ketika gempa bumi dan tsunami dahsyat memicu pelelehan inti di 3 reaktor dan menyebabkan sekitar 160 ribu orang mengungsi. Menteri Keamanan Publik Sri Lanka Anand Vijayapala mengatakan kepada parlemen kemarin bahwa para penyelidik telah mengumpulkan cukup bukti untuk mengaitkan mantan Kepala Dinas Intelijen Negara SIS pensiunan Mayor Jenderal Suresh Salai dengan pengeboman Minggu Pasca tahun 2019 yang menewaskan lebih dari 260 orang. Vijayapala menduga bahwa Salai telah mengetahui rencana serangan tersebut serta aktivitas ekstremis terkait sebelumnya. Dia mengklaim bahwa 3 minggu sebelum pengeboman, Salai menggunakan 4 orang Muslim untuk mengumpulkan informasi termasuk data jumlah jemaat di sebuah gereja di Negombo. Sang Menteri menepis klaim bahwa Salai diperlakukan secara tidak manusiawi selama dalam tahanan. Dia juga menuduh Salai menghalangi penyelidikan dengan menolak memberikan kata sandi untuk perangkat elektroniknya. Turnamen sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia FIFA 2026 telah dimulai kemarin dan akan berlangsung hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan melibatkan 48 tim dibandingkan dengan 32 tim pada edisi-edisi sebelumnya. Ketiga negara tuan rumah lolos secara otomatis, sementara 45 tim lainnya mendapatkan tempat melalui rangkaian kualifikasi selama 2 tahun. Kompetisi ini akan terdiri dari 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas dari setiap grup akan otomatis melaju ke babak gugur. 8 tim peringkat ketiga terbaik dari seluruh grup juga akan melaju ke babak gugur yang melibatkan 32 tim. Pada edisi ini, rekor 104 pertandingan akan dimainkan, mencakup 72 pertandingan di fase grup dan 32 pertandingan di babak gugur. Pertandingan finale dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 Juli. Kami ulangi sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemimpin dunia atas ucapan dan pesan hangat mereka atas keberhasilannya menjadi Perdana Menteri terpilih terlama di India.
militer Amerika Serikat menyerang beberapa target di Iran dalam eskalasi ketegangan terbaru di Asia Barat. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jayashankar mengatakan hubungan India dengan Bulgaria sudah lama terjalin dan konsisten. Dan turnamen sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia FIFA 2026 dimulai. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia India untuk pagi hari ini.

Saudara-saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akasbani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap Viksit Bharat 2047. Pertemuan Persekutuan Demokratik Nasional yaitu National Democratic Alliance singkatnya NDA diselenggarakan di New Delhi pada tanggal 10 Juni 2026 untuk merayakan 12 tahun masa pemerintahan koalisi tersebut serta pencapaian Perdana Menteri Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India terpilih dengan masa jabatan berkelanjutan terlama. Pada tanggal 10 Juni 2026, Perdana Menteri telah genap menjabat selama 4.399 hari secara berturut-turut. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh partai anggota koalisi serta para ketua menteri dan wakil ketua menteri dari negara bagian dan wilayah Uni yang dipimpin oleh pemerintahan anggota NDA dari Partai Bharatiya Janata BJP. Persekutuan Demokratik Nasional

yaitu National Democratic Alliance NDA mengesahkan Abhinandan Prastav Satwal 11 halaman di Bharat Mandapam di New Delhi untuk mengapresiasi masa pemerintahan 12 tahun Perdana Menteri Narendra Modi dan merayakan tunggal sejarah masa jabatannya yang mencapai 4.399 hari. Resolusi tersebut diajukan oleh Ketua Menteri Negara Bagian Andhra Pradesh Enjit Chandrababu Naidu dan didukung oleh Ketua Menteri Nagaland Nephew Rio. Resolusi itu mengakui peranan kebijakan pemerintah yang inklusif dalam mengangkat lebih dari 250 juta warga India keluar dari kemiskinan multidimensi. Resolusi tersebut juga menyoroti pencapaian besar dalam pengembangan pemuda, kampanye Lakhpati Didi, serta legislasi yang dipimpin oleh perempuan. India memberikan apresiasi kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas pelaksanaan reformasi struktural yang telah tertunda selama beberapa dekade, khususnya penerapan Goods and Service Tax GST, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Modern dan pencabutan Pasal 370. Koalisi ini juga memuji kebijakan tanpa toleransi terhadap terorisme dengan menyoroti berbagai operasi termasuk serangan presisi yaitu surgical strike. Modi mengatakan bahwa dunia menyaksikan kekuatan India dalam operasi Sindur. Operasi tersebut meningkatkan prestise global India dan pemerintah berkomitmen penuh terhadap visi Viksit Bharat 2047. Saat berbicara di hadapan koalisi, Perdana Menteri Modi mendedikasikan resolusi tersebut bagi upaya bersama seluruh partai anggota NDA. Modi menyatakan bahwa rekor masa jabatan 4.399 hari sebagai Perdana Menteri India terpilih yang menjabat secara berkelanjutan merupakan kehormatan besar dalam melayani rakyat dari bangsa yang hebat ini. Dia bertekad untuk melayani rakyat India dengan semangat yang lebih kuat. Perdana Menteri Modi menegaskan, bangsa ini lebih besar daripada partai politik manapun dan ketika kita bekerja dengan semangat mengutamakan bangsa, nation first, tidak ada keputusan yang terlalu sulit untuk diambil. Dia menyoroti perbedaan antara tahun 2014 dan saat ini dengan menyatakan sistem lama membuat orang harus menunggu, sistem saat ini memberikan hasil nyata. Perdana Menteri mengkritik politik parasit pihak oposisi dan merujuk pada mandat pembangunan berkelanjutan yang diemban oleh NDA. Perdana Menteri menyoroti bahwa di bawah pemerintahan NDA, jumlah bandara meningkat dari 74 pada tahun 2014 menjadi lebih dari 160. Jaringan jalan tol berkembang dari 1.000 km menjadi 6.700 km dan ekspor pertahanan melonjak dari 700 crore menjadi 23.000 crore. Dia mengaitkan keberhasilan mengangkat lebih dari 25 crore orang keluar dari kemiskinan dengan kebijakan-kebijakan NDA. Modi menyatakan bahwa India saat ini merupakan pemimpin dunia dalam transaksi digital. Dia mencatat bahwa pada tahun 2014, India mengimpor sebagian besar kebutuhan ponselnya. Kini, India memproduksi lebih dari 330 juta unit ponsel di dalam negeri. Pada tahun 2014, kapasitas tenaga surya hanya sebesar 2,5 gigawatt. Saat ini, angka tersebut melampaui 150 gigawatt. Pencampuran etanol hanya sebesar 1,5% pada tahun 2014, sedangkan saat ini telah mencapai 20%. Pada tahun 2014, negara ini tidak memiliki fasilitas produksi semikonduktor. Kini lebih dari 10 fasilitas semikonduktor yang sedang dibangun mendorong India menuju modernitas. Modi menegaskan bahwa negara harus segera mencapai target energi terbarukan sebesar 500 gigawatt. Sementara pengembangan energi surya berjalan pesat, kita juga harus mempercepat
पंचापयान तारगेत एनर्गी न्यूक्लियर किता किता तला मनुजुकान कपाडा डुनिया बतापा जाऊ कमाजवान इंडिया डालाम टेक्नोलॉजी रिएक्टर फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी इनी आकान मम्बावा किता मनुजु का मांडेरियान एनर्जी न्यूक्लियर इंडिया सरांग मम्बुआत कमाजवान प्रसाद डालाम बिडांग हाइड्रोजन हिजाओ डान अमोनिया हिजाओ डालम वाक्तु डकात टेक्नोलॉजी इनी आकान मंजडिकान इंडिया सवागे पमायन कुंची डालम पता एनर्जी हिजाओ ग्लोबल डान पंगाकुआन तर सबूत पास्ती आकान तर वजूद डियाजुगा मंगाता कान बाबा तीडार लामा लागी वार्गा आकान बर्गियान मंगुनाकान पसावात सिपिल बुआतान इंडिया प्रधानमंत्री मैयाता कान बाबा पमिनता ममा हामी परगुलातान डान आस्पिरासी क्लास मनंगा इतुलास सबाबिया सातिनी पंडापातान हिंगा डुअब्लास लाख सपनुया विवास पाजाक नगारायनी किनी ममिलिकी सिस्टम पर पाजाकान यंग लवी सदरहाना डान इंफ्रास्ट्रक्चर यंग तांगू तला मम्पर मुडा का हिडुपान माशराकात सलामत डुअब्लास ताहुन तराकीर बरबागे पलवांग बारू तला मुंचुल डी बरागाम सिक्तोर बागी आनक आनक डरी कलवार का क्लास मनंगा पमनिता जुगा तुरुत मा वजूद कान इम्पियान का पमिलिकान रूमा बागी कालांगान क्लास मनंगा उजारिया सराया मयबूत कान लांका लांका लाइन सपर्ति स्केमा आयुष्मान भारत डांडे फार्मासी गे एस्ते मोदी जुगा मंडोरंग आडाया परसाइंगान आंतार नगारा बागियन उन्तुक मंजरी इकोनॉमी बढ़ने ले $7 trillion डालम वाक्तु तरचपात सरता आंतर कोता उन्तुक मंजरी पुसात इनोवासी तर बसार sekian itu tadi komentar saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Baghel Khand.

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat India, Acara Spotlight, Lagu-lagu India, dan akhirnya acara Sukaria.

sini siaran luar negeri Akashvani Siksiwasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami akan dengan semua staf dari Siksiwasa Indonesia India.